0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: نونی نولا تلو سنے کے چینا چم تو چون کم اپنے لے کول چینا تلو ہے ملاب ماں کول چینا چم تو چون نیتا نو آم شو ہے چیتا نو تلو چون وہ چانو ہے امی پالا پھوم بلو پانا چان چینا پیزا کنو پانا چانا نون کیا سلیپی اچھی نیتون سیانے لے ریا مانین چی ما پین سانا چون کیا وہ چینا پیزا تابان کچھ بورا ماسون سانا Jualan macam kali je, barang macam ni, aku macam ni ya, saya. Kita macam ni punya tiga di mana lah sa, phone. Jika memang manusia punya, punya tonen, ton. Tapi bismillah pernah pantau lu, ha? Tu punya kini ni ni raba bulu dek cipol luan, ha? Pasal dia mana ni raba kini, jualan yang kena be, van phone ni pun cipta yang betul.
2: Leo tenor le fifana tsana seja jo tena sentiere permission pata tenian perlui avam le fan sul le teknologi vesa le fasairana le ulang tat bul itano zan le otsme raitene zo e tena mitse sain le gas tam le fanakasin As you know, the two Zania no Natuan le Castella Parita Catatirca, le Mama La Casta Tircavit, San Simbaz, I would say. Maneta Natica Malacas, Zania, Solo Lilu, La Anaza Lefifana, Zana, Rara Piscin. Satu jenis firasan, kue ni fiskina, dorang sisi asal cun le mazuka, sisi asal cun le amne kap biendre mana tulwit san simba sejawat saya.
3: Am solu rante na rai sampana jangan deh matir keba tena sisi. Tapi ni kita rumah jangan lepas mati ni tanah ni. Setiap halalah pun baca kan. Rasanya ruah datuk kuat dan kita pun susun dekat kita kita. Datangnya terlalu malu waktu. Dan lepas nak mandi. Saya ni dekatnya suatu tujuan lepas lembah arah karok so. Rasanya bau la nanti so ni. Tapi tu pun awak fair na lagi. Tapi belum dekat jangan tu pun awak saya nak pun lepas susun. Macam saya nak pun, ini wanita mana jasan, wanita tua, satu retarik, itu kena naja nulis dekat zaman saya faham dengan nanti dalam.
4: Untuk saya nama jasan kena fien damal semua, fien kas kian kita fien. Nulah saya bawa nulis kita fien atas semua tentang kalung, kami yang sangat amat sangat sangat patah. Eva tewa Louis mampu nak cara. Kita sangkut, nasi tu, wajar nasi tu mana jangan le fumba malah kas tu jangan le ulah fah manarkan fumba basah, fah ulah nafsu sampai. Ramku manusia nunggu sah Kristian nanti, si sebab tu nih manusia nunggu nanti macam ni, nunggu nanti macam ni, disay dia apa kau manusia kecai na, apa kau manusia cai na, dia melam nasi na sabar cari. Tiada tukun kuiza, na mizu fasen tiada macam panetana na sana tukun ni firna malakas tiada malakas ni malakas reja mandian firna na tiada malakas mandian famarina.
0: Shota tumpula, shota tumpuvav.